0: Getika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Lili 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft ka R195. Di fumane ufitlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Re o tlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho. Lesedi FM ke molelwa.
2: Ditlhabolane tsa reggae ke seo pelong ya hao le moyeng wa hao. O tla di utlwa ho Party Time fela le Lady Soski. Yeah.